0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music, Hits, and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia.
4: Dan aku, Shirley.
3: Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, tadi kita ngomongin soal gaji pengupas bawang ya, Shirley.
4: Iya.
3: Dan ini nih, ini ada update, ternyata ada pro dan kontra di media sosial tentang statement ini, Sher. Salah satunya ini adalah katanya cuma ngetes aja. Nah, menurut kamu gimana tuh?
4: Ngetesnya itu kok perasaan setiap pidato bilangnya
3: selalu ngetes ya?
4: Iya, selalu ngetes ya. Apakah nggak ada persiapan dulu sebelum pidato atau asal ngomong aja? Atau memang disengaja nih, Lia? Kayaknya disengaja sih ya.
3: Oke, nah sebenarnya dari segi ini tuh pasti ada pro dan kontranya. Entah pro-nya itu mereka ngomong kalau misal ngetes biar ada apa ya, kayak dari segi netizen, kemudian lain-lainnya itu ada perhatian khusus lah biar jadi perhatian publik istilahnya.
4: Oh, minta perhatian.
3: Gitu. Oh, nah, gitu ya? Tetapi ada juga yang emang dari segi kontra, kontranya adalah padahal kondisinya juga tidak semacam itu di lapangan.
4: Betul.
3: Sobat. Ini juga kemarin banyak banget orang yang emang pelaku usaha, pelaku pengupas bawang itu sendiri juga nyampein kalau misal nggak sebanyak itu gitu kondisinya. Dan terkait ini juga, ternyata kamu tahu nggak berita update terbaru rumahnya Ibu Susana itu dikasih garis polisi?
4: Aku nggak tahu sih,
3: Lian. Polisi. Nah, terkait ini sebenarnya sobat, ada juga perkonta yang keluar lagi. Kayak siapa yang bicara tapi siapa yang ngerasain dampaknya.
4: Iya,
3: kayak
4: betul.
3: Gitu.
4: Jadi nggak tahu jauh juga nih ya.
3: Dan masih menjadi isu di masyarakat. Betul. Ya. Ibu Susana ini backgroundnya masih dicari. Ada pendapat juga dari netizen kalau kiranya beliau ini merupakan pelaku di belakang layar MBG.
4: MBG ada.
3: Terus apalagi kalau misal kamu tahunya?
4: Terus tadi aku lihat tadi ya, itu ada kalau dia itu ternyata buru kain. Dia kerja di pabrik kain juga. Jadi okay. Kan bingung nih kita nih, apa memang sengaja dibuat bingung atau memang kita pura-pura bingung atau gimana ya, Lia?
3: Oke. Sebenarnya ini masih pros dan kontra ya, sobat Prameswara. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya ya, kamu boleh banget kirim komen kamu ke WhatsApp Radio Prameswara
4: ya, di 081-2302-1039.
3: Dan masih barengan sama aku, Lia dan Shirley di Prameswara 103,9 FM. Jangan kemana-mana.
4: Oke.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
6: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Merdeka
8: bareng Prames Suara.
9: 103,9 FM Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama aku Lia
11: dan aku Shirley.
10: Oke deh, dan tadi kita ngomongin soal gaji pengupas bawang nih Shirley ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Shirley boleh baca dulu, silahkan.
11: Nah, ini ada Rizky dari Lamongan nih Lia. Udah nyiapin pisau dapur. Kalau beneran 700 ribu per kilo nih, wah, aku rela ngelembur sampai subuh. Tapi pas baca berita aslinya, ya elah, jangankan 700 ribu buat beli bensin aja.
10: Tekor ya, bener banget. Nah sobat, bahkan ada orang yang gak cuma Kak Rizky aja nih, Shirley ya. Itu betul. Tuh dia rela kalau misal emang real segitu. Bahkan ada juga netizen yang nyampein sampai dihitung dong harganya. Per sehari kalau misal dapat 7 kilo misal udah 1.400.000 aja. Kemudian dipeng juga sampai 1 bulan 1 tahun. Iya, sampai menghitung aku dapat apa saja ya kalau kerjaanku emang adalah pengupas bawang dan udah dapat 700 ribu per kilo gitu. Ngomongin soal 700 per kilo nih ya, ada beberapa netizen juga dan ada berita yang nyampein kalau misal terkait ini tuh mungkin presiden kita itu tipe sebenarnya 700 perak.
11: Tipe ya. Tipe kok setiap pidato kok tipe
10: gitu. Nah ini sebenarnya pro kontra ya sobat. Dan ngomongin soal ini, kemarin tuh ada juga yang spill realnya kondisi lapangan tuh 800 sampai 1000 rupiah per kilonya. Ada 1-2 yang emang 2000 atau naik. Makanya ada terkait statement ini tuh orang pada waduh gila gitu. Per kaliannya tinggi banget.
11: Betul.
10: Nah ini ada komen lagi nih Shirley dari Kak Mutiara. Antara mau ketawa sama sedih sih, kocak banget sama parodi netizen yang emang kreatif. Tapi sedihnya karena ngebayangin tekanan mental yang dirasain keluarga di rumah, lagi-lagi rakyat kecil dikorbani buat panggung pencitraan, bener banget.
11: Betul.
10: Jadi kayak ini juga relevan ya sama rumahnya Susana itu tadi yang dikasih garis ataupun polisi. Iya, dan terkait ini itu juga urusannya sama citra diri di depan panggung sama kondisi realnya. Siapa yang bicara malah siapa yang kena dampaknya gitu.
11: Betul.
10: Nah sobat, gimana?
11: Kira-kira kalau udah statementnya seperti itu, ya katanya typo, apa ada klarifikasi?
10: Iya, tidak ada, belum ada sampai sejauh ini.
11: Oh belum ada ya, jadi gimana ini Bapak Presiden, ngapain aja
10: gitu. Dan terkait ini ya, bahkan ada mungkin beberapa dari rakyat kecil juga gak bisa ngapain-ngapain. Betul. Kan nah, terkait itu juga relevan sama yang satu ini. Sobat, aku dan Shirley masih nungguin komen kamu, kiranya yang belum komen juga ya. Tentu saja kamu bisa kirim ke
11: 0812-302-1039.
10: Oke, dan masih barengan sama kuliah dan Shirley di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia.
2: Sama Shirley.
1: Oke deh, dan di Cocok Pagi hari ini kita masih ngebahas seputaran gaji pengupas bawang. Tapi sebelum kita kembali lagi ke topik ya, Sher, ini ada update situasi pasca gempa di NTT, Sobat. Kondisinya gimana tuh, Sher, sekarang?
2: Kondisinya ini dari BMKG nih, Lia. Aktivitas gempa di NTT yang berkekuatan 7,7 magnitudo ini terus berlangsung hingga saat ini ternyata.
1: Iya.
2: Dan sudah terjadi 2768 kali gempa susulan, Lia. Waduh, ini gimana ya?
1: Sebenarnya ini besar banget ya. Bahkan dari update juga kita dapat info kalau misal ini tuh dari kekuatan yang telah mencapai kekuatan gempa terbesar nih, Shirley, di M6,2. Dan bahkan puluhan diantaranya juga udah dirasain sama masyarakat di sana. Bahkan, Shirley, ya, lebih gongnya lagi, dari BMKG itu juga memprediksi kalau misal aktivitas ini masih bisa ada susulan lagi. Jadi masih beresiko, bahkan bisa berpotensi juga sampai di minggu ke depan. Waduh, jadi kayak harapan kita tentu saja saudara kita yang lagi ada di sana, di Flores, seluruh wilayah di NTT ya, yang mereka kiranya terdampak, semoga diberi ketabahan tentu saja, keselamatan, kekuatan. Dan buat kamu yang kiranya mau ikut donatur ya, sebenarnya ada beberapa bagian yang bisa diambil donaturnya. Kamu bisa dengan badan usaha lainnya yang bisa majuin, misal kamu mau support dari baju, kemudian barang-barang lain, itu sekarang udah banyak volunteering-nya. Nah, sobat, kita sebagai orang yang kita satu Indonesia ya, pasca kemerdekaan di 17 Agustus kemarin juga, tentu saja harapannya ini segera mereda, biar mereka juga bisa ngerasain makna kemerdekaan yang real ya. Mungkin itu. Dan untuk update seputaran kemana saja kamu kalau misal mau bisa donasi, bakal aku sama Shirley update setelah yang satu ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
0: Prameswara
3: Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM Prameswara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Merdeka
1: bareng Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dan
5: Shirley.
4: Oke, ngomongin soal korban dari gempa NTT nih, Sir. Ini ada beberapa update. Misal kamu nih sobat mau donasi ya, menjadi donatur di acara ataupun di ferry event ini, satunya misal kamu mau ngasih bantuan, nah kamu bisa bantuan dari materi, kemudian dari segi finansial mungkin ya langsung dalam bentuk fresh money. Nah ini ada beberapa update nya nih, Shirley, kamu bisa update dulu di mana aja tuh.
5: Nah untuk kamu yang mau menyalurkan donasi nih sob ya, bisa banget melalui platform Kita Bisa. Nah, dari saluran bantuan melalui Kita Bisa ini telah bekerjasama dengan berbagai komunitas tentunya dan relawan lokal juga di titik bencana. Jadi, ini merupakan salah satu bentuk upaya mereka dan kita semua untuk membantu teman-teman kita, untuk membantu para korban yang terdampak bencana di NTT. Nah, satunya lagi ada dari platformnya Rumah Zakat nih, sob. Mereka itu memberikan bantuan kemanusiaan melalui halaman
4: Rumah Zakat tentu saja
5: yang memiliki posko tanggap darurat di lapangan.
4: Nah, gitu. Jadi kedua platform ini ya, itu bisa kamu manfaatin. Kamu bisa langsung cek langsung di IG-nya Kita Bisa nih sob. Kalau Rumah Zakat, dia itu punya website nih sobat. Websitenya adalah rumahzakat.org. Sobat, di sana juga udah ada kanan, bagian kanan dari website itu donasi online, kamu bisa langsung di sana pun. Dari mereka ini keduanya bakal update di media sosial mereka juga, misal dilarikan kemana dalam bentuk apa saja untuk bantuannya. Ada satu lagi nih Shirley, itu ada dari Lazismo ya sobat, ini juga menyalurkan bantuan dan sedekah kemanusiaan. Bahkan mereka ini juga termasuk yang aktif merespon musibah di NTT salah satunya. Bukan hanya itu, kadang juga ada beberapa influencer yang terbuka ya, terbuka untuk nyampein yang namanya donasi, dan mereka ini disampaikannya bertahap, kayak hasilnya gimana, kondisi selanjutnya gimana, larinya kemana aja uangnya. Itu juga sekarang pada ramai sobat. Pokoknya kalau ngomongin soal donasi itu pastiin kalau memang platform yang kamu percayai itu emang real, nyata, terpercaya, jangan sampai dikorup ya. Malah takutnya niat baik kita juga gak nyampe ke korban bencana yang satu ini. Sobat, mungkin itu sementara untuk update dari gempa NTT dan update donasi. Kalau misal kamu mau bantu sobat kita yang kiranya terdampak juga. Dan masih ngomongin soal gaji pengupas bawang barengan sama aku Lia dan Shirley. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
5: Prameswara 103,9 FM,
4: Music Hits and Information.

0: TV On, pantau Delane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya Sherly. Ini menuju di jam 8. Kiranya kamu yang lagi di perjalanan atau baru mau berangkat kerja.
2: Betul.
1: Kamu boleh banget cek, ini ada beberapa titik yang bakal aku spill barengan sama Sherly. Kalau misal kamu mau join cek juga CCTV-nya, kamu bisa langsung ke SP Stadio ya Sherly. Download aplikasinya SP Stadio, kemudian kamu bisa klik di logo Prame Suara atau kamu juga bisa akses di Google. Sobat, ini aku dulu Sherly, aku mau ngambil di titik yang pertama. Emang lagi rame sobat, di sana lagi ada event gerak jalan dari SMP, SMA, SMK Sederajat. Dan kelihatannya udah pada diberangkatkan ya, baru saja diberangkatkan untuk para peserta. Di sana juga ramai. Buat kamu yang mau melintas, mungkin ada penutupan jalan. Dan untuk beberapa penutupan jalan lainnya juga berlaku. Salah satunya tadi ada di depan lapas, itu juga salah satu jalur di gerak jalan pagi hari ini. Sobat, kalau misal kamu mau melintas di daerah sekitaran Lamongan Kota, kamu cek akun @lantaslamongan buat mastiin titik mana aja yang ditutup. Ya Sherly, biar lebih aman gitu. Sherly, kamu mau cek yang di mana nih?
2: Aku mau ngecek yang di ini nih, simpang 3 Telon Pucuk nih.
1: Okay. Nah, di sana itu kemarin perbaikan jembatannya udah selesai ya, Sherly?
2: Sudah sih.
1: Ada orang yang ngonten dan ternyata kondisinya itu udah mulus banget ya, kontennya udah pada mulus nih gitu. Kelihatannya gimana tuh, Sherly, yang di sana?
2: Kelihatannya ramai ya, ramai ya? Lancar aja sih. Didominasi pengendara sepeda motor dan mobil roda 4 ya tentunya. Dan tentunya di sana ada Pak Oga yang
1: yang udah siap bantuin kamu.
2: Iya, udah bantuin kamu buat nyebrang jalan. Entah kamu dari Lamongan ke Babat, entah kamu yang dari Babat ke Lamongan. Dan tetap harus hati-hati ya, sekalipun ada Pak Oga di sana, kamu perlu waspada dan tengok kanan kiri, itu wajib banget. Gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan.
1: Oke, benar banget. Biasanya kalau kita di pertigaan itu gerusak-gerusuk ya Sherly. Nah, itu gak boleh sobat. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai ya. Kalau pengendara mobil, jangan lupa sebelnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga berjalan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Bah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kembali lagi bersama dengan aku, Lia, dan Sadly ngebahas tentang gaji pengupas bawang. Nah, ini ada komen-komen lagi masuk, Sad. Kamu bisa baca dulu, silakan.
2: Ini dari Dewi Sria. Jelas nih ya, jelas milih Bemi, jelas milih
1: curiga, curiga yang tadi, ya. Bener, udah curiga dari awal.
2: Nah, mana lagi upah kupas bawang ngalahin gaji manajer perusahaan nih, swasta lagi.
1: Bener.
2: Terus netizen plus 62 ini emang cepet banget ya, gercep.
1: Percaya, kalau misal dapat angka-angka fantastis. Betul. Ya, padahal tinggal di cross check juga kadang ya langsung ketahuan kalau zonk, kalau cuma ngomong-ngomong aja. Nah, sobat, ngomongin soal ini ya, kalau misal kemarin aku masih inget dari orang yang netizen itu ngehitung hasilnya, kalau sehari aja udah dapet 1,4 juta, satu bulan udah di 30 ke atas. Bahkan kayak tadi Kak Rizky yang komen sebelumnya ya, itu nyampein kalau nggak apa-apa, lembur. Iya, kalau sehari dapat di beberapa kilo, apalagi kalau misal sampai puluhan. Waduh, betul. Tinggal dikali gitu ya, Sally. Mungkin kamu juga bakal resign juga.
2: Iya, resign.
1: Kalau kamu disuruh milih antara resign dengan misal realnya kondisinya gitu, resign atau curiga aja?
2: Curiga dulu sih.
1: Curiga dulu, abis itu kalau real, desain.
2: Desain.
1: Kamu bisa aja, sobat. Dan Sherly, ini ada komen lagi dari Cak Udin ya.
2: Iya,
1: ini mah bukan salah menteri dan pejabat aja, tapi staf ahli di belakang juga kemana? Kok datanya ngawur? Nah, biasanya ada pidato-pidato yang udah disiapin sama tim di belakang layar. Nah, ini perlu dipertanyakan. Kemarin juga ada pejabat yang ditanyai tentang ini kondisinya gimana, tapi jawabannya tuh masih ngambang, Sherly. Jawabannya itu cuma nanti aku cek lagi loh. Kan kita butuh sekarang, kemana datanya yang real gitu.
2: Mungkin Lia, pejabat yang bilang nanti aku cek lagi.
1: Itu
2: ngopi
1: juga
2: dulu kayaknya. Bapaknya ngopi dulu ya, baru nanti baru tak cek. Kalau enggak ngopi kayaknya nanti kita.
1: Atau kadang tipe-tipe yang jawabannya adalah nanti dicek dulu itu enggak mau tahu. Kayak ya udah deh, aku mau pergi dulu aja dari kasus yang ditanya saat itu juga gitu.
2: Enggak mau tahu apa memang tahu ya.
1: Iya. Nah, ini sebuah pertanyaan, sobat ya. Sobat, kalau misal kamu punya sudut pandang lain seputaran gaji pengupas bawang ya, pendapat kamu atau versi sudut pandang kamu yang baru, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prima Suara
2: di 0812-302-1039.
1: Dan masih barengan sama aku, Lia, dan Sherly ya. Habis ini aku bakal, kita bakal bikin lagu. Dari tepatnya nyetelin lagu buat kamu semuanya, sobat. Ini dari Ariana Grande. Thank you, next. Nah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
2: Prima Suara 103,9 FM,
1: Music Hits and Information.
3: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
4: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
5: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me. And I broke off an engagement.
6: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
7: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
8: Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin soal gaji pengupas bawang nih ya.
3: Betul.
1: Kita ngomongin soal reaction. Nah, aku itu ngelihat cuplikan video setelah Pak Presiden kita itu ngebahas tentang gaji yang satu ini. Itu di shoot di kameramennya adalah wajah dari Ibu Susana. Kamu sempat ngeliat juga nggak?
3: Iya, aku ngeliat.
1: Bener banget. Nah, ngomongin soal reaksinya beliau, itu emang diem aja sih. Bahkan ya udah diem aja terus duduk gitu. Sama gini ekspresinya, aku mau tunjukin ya gitu. Nah, kalau misal kamu sebagai Ibu Susana, kamu ekspresinya bakal gimana tuh hari H? Misal dengerin hal yang di luar ekspektasi kamu.
3: Ekspresi kuliah.
1: Benar banget.
3: Pastinya aku senyum-senyum dengan
1: dia. Oke. Nah, aku enggak bisa bayangin sih kalau misal Ibu Susana saat itu entah dikasih mic ya. Tapi enggak ada yang tahu ya di belakang layar kondisinya gimana, entah ini semuanya setting atau emang strateginya Pak Prabowo biar dapat apa ya, kayak dari perhatian publik juga.
3: Betul.
1: Atau sebenarnya ada juga orang yang bilang kalau terkait ini itu Pak Prabowo adalah ngetes, tapi versi sebenarnya ada sesuatu yang bakal dibongkar nanti. Yang kamu setuju enggak?
3: Setuju sih.
1: Oke, okay, sometimes setuju gitu.
3: Selalu,
1: nah, mungkin ekspresi kamu kiranya kalau misal kamu jadi Bu ya. Kiranya kamu kalau jadi Ibu Susana, ya semacam ini yang barusan gitu.
3: Betul.
1: Sobat, aku sama Sherly masih nunggu komen-komen kamu ya dari polling pertama tadi di opening session bersama dengan aku dan Sherly tentang kalau misal kamu mendengarkan ini pertama, misal itu kondisinya real ya, kamu tuh reaksinya gimana? Kamu resign langsung atau ya udah sih curiga aja? Masih kita tunggu tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara
3: di 0812-302-1039.
1: Oke sobat, dan masih barengan sama aku Lia dan Sherly, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: Oke.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music, hits, and information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama tadi, gaji pengupas bawang, selainnya ada update dari Karanggeneng Lamongan.
3: Iya, betul banget tuh ya.
1: Silakan.
3: Ini ada info kalau remaja yang, ada remaja nih inisialnya itu Bunga, yang usianya 16 tahun, berarti kira-kira kelas berapa nih Lia?
1: Biasanya 16 itu antara SMA gak sih?
3: Iya, SMA ya.
1: SMA atau SMK.
3: Nah, ternyata di sana itu terjadi kekerasan. Dia tuh korban dari kekerasan seksual dari ayah dan kakak kandungnya sendiri nih Lia. Kalau menurut kamu gimana Lia?
1: Sebenarnya kalau semua tentang korban kekerasan seksual itu kadang ada pro kontranya.
3: Betul.
1: Ya. Biasanya kita nyalahin dari segi pelaku, tapi juga kadang ada beberapa yang cenderung ada nyalahin dari korbannya.
3: Betul.
1: Karena biasanya kedua belah pihak itu emang berkaitan.
3: Betul.
1: Ini ngomongin soal lingkungan. Kalau versi kamu gimana?
3: Kalau versi aku, tentunya kita harus ini ya, dari pengakuan keduanya, tiga belah pihak, dari ya, ayahnya,
1: benar-benar,
3: dari kakaknya, dari si Bunga itu sendiri, dan tentunya dari
1: lingkungan sekitar, ya?
3: Sekitar sendiri. Dan kita juga gak bisa menyalahkan si korban maupun pelakunya ya. Kita belum ada pelaku nih, masih diselidiki juga. Jadi tentunya semua hal yang terjadi, sebuah tindakan terjadi, pasti ada problem tersendiri sih.
1: Iya, pasti. Jadi kita gak bisa langsung mengkambing hitamkan seorang yang dia, oh ini salah, belum tentu.
3: Betul.
1: Atau wow alam ya, siapa tahu juga salah satunya ini tuh kondisinya terjadi karena sang ibu pergi meninggalkan rumah, atau siapa tahu dari ibunya
3: betul,
1: bisa menjadi salah satu faktor penyebab ini terjadi.
3: Betul.
1: Dan ternyata kondisi ini tuh Zerli, kasus ini tuh lagi diungkap, bahkan ada beberapa warga yang emang nyampein kecurigaannya. Makanya mereka ini juga mengadukan kondisi korban. Pihak keluarga sebenarnya dari segi korban juga melaporkan ke Polres Lamongan, tapi masih dibenarkan sama Polres Lamongan, Ibtu Yusuf Effendi ya sobat. Dan sekarang masih diperiksa korbannya, saksi-saksinya.
3: Betul.
1: Kemudian di visum juga sempat di rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Sugiri, Sugiri Lamongan. Dan semoga kasus ini segera dicek ya. Dan tidak ada kekeliruan data.
3: Betul.
1: Karena biasanya naudzubillah ada orang yang tidak enggak bersalah, tapi ternyata pasti diidentifikasi malah jadi
3: kasus
1: yang tersalah.
3: Betul.
1: Gitu. Kamu ada sudut pandang lainnya?
3: Iya, ada. Dan apa ya?
1: Kalau
3: ngomongin soal tindak kekerasan seksual, tentunya kalau di hukum, di dunia hukum sendiri itu ada yang namanya ini, ada yang namanya kriminologi juga ada. Ada yang namanya victimologi nih Lia. Kalau victimologi Lia, itu biasanya korban itu sebenarnya itu dia pelakunya. Nah, terkadang pelakunya itu adalah korbannya. Jadi itulah intinya Lia. Jadi
1: jadi kita enggak bisa langsung ngasih jawaban kalau ini salah.
3: Betul.
1: Ya benar-benar. Kadang kita pelaku yang istilahnya kalau Jawa itu macak korban.
3: Iya, benar.
1: Nah, sobat, ngomongin soal ini pasti harapan kita segera dicek penyelidikannya dan datanya valid gitu.
3: Betul sekali.
1: Dan semoga tidak ada kasus-kasus macam ini lagi di Lamongan maupun sekitarnya.
3: Iya,
1: gitu. Masih barengan sama aku Lia dan Sherly, kita ngebahas seputaran gaji pengupas bawang yang lagi viral. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
3: Prameswara 103,9 FM,
1: Music, Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia.
2: Dan aku, Sherly.
1: Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Masih ngomongin soal gaji pungpas bawang nih, Sherly.
2: Iya, betul ya.
1: Masih gimana? Menyoroti ekspresi dari Ibu Susana. Menurut kamu tuh gimana lebih detailnya?
2: Menurut aku lebih ke kasihan sih, Lia. Kasihan ya. Karena aku orangnya gak tegaan kan, Lia ya.
1: Jadi, dan beliau itu kayak diam aja gitu
2: iya.
1: Ya. Terus?
2: Neriman.
1: Iya, Jawanya itu neriman ya, sobat bawang suara. Terus?
2: Terus kalau mungkin
1: kalau disoroti ya, sob, sebenarnya ada beberapa kondisi yang posisi masyarakat rentan itu beberapa emang larinya ke ekspresi beliau yang diam aja, itu salah satunya.
2: Iya.
1: Terus apa?
2: Terkadang ekspresi yang diam itu banyak arti yang tidak ingin diungkapkan sebenarnya. Jadi ya, mungkin
1: iya. Dan ngomongin soal ini ya, masyarakat itu biasanya menjadi akar rumput yang sering ditarik ke panggung formal hanya untuk biar ngikuti arahan atasannya aja. Misal aku dari pihak yang berwenang ya, terus kamu tak ajakin, tapi kamu diam aja, ikut aja apa kataku gitu. Itu salah satunya. Kemudian sobat, ada lagi yang dari segi kasus Upain itu agak blunder juga. Subjek di bawah sekarang justru mengandung beban loh. Entah kemarin pasti ada dari segi psikolog, mentalnya, kemudian sosial juga paling berat ya, apalagi bila tetangganya kan pasti tahu kondisi realnya gimana, apalagi beliau juga. Nah, ini jadi tekanan tersendiri.
2: Ya.
1: Bahkan ditambah lagi sama di rumahnya udah dipasang sama garis polisi. Nah, itu tambah lagi. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh kayak imbasnya ya larinya ke masyarakat, tapi lagi-lagi masyarakat cuma bisa diam aja gitu. Nah, kalau misal kamu dari sorot hukum ini, kamu gimana menurut kamu? Lebih ke dari ekspresinya, kemudian tindakan hasilnya gimana?
2: Kalau dari sorot hukum, lebih ke hukum psikologisnya ya. Ya. Dari ekspresi yang datar seperti itu, terkadang bukan terkadang
1: banyak ya.
2: Banyak
1: dominan.
2: Sekali.
1: Iya, benar.
2: Banyak sekali kan kita hidup nih ya, Lia. Itu banyak beban nih, udah banyak beban. Apalagi saat itu.
1: Iya, terus ditambah lagi.
2: Ditambah lagi. Ya. Jadi ya di situ udah.
1: Jadi malah
2: pasrah aja udah ikut alur aja gitu aja, Lia.
1: Bahkan termasuk kayak gini tuh, kamu ingat gak yang quotes yang bilang kalau hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas? Nah, itu valid dengan tipe-tipe yang kondisi satu ini, sobat. Ada ketimpangan kekuasaan. Ketika kita tidak punya jabatan tertentu, kita juga lebih rentan.
2: Betul sekali.
1: Makanya kalau ada orang yang bilang kalau misal kamu semakin tinggi jabatan kamu, kamu semakin berkuasa, ya ada benernya juga di era sekarang. Kalau kita mau menolak, ya nggak bisa mentah-mentah nolak ya, karena emang realita di lapangannya juga semacam itu, sobat Pelamai Suara. Dan ngomongin soal gaji pengupas bawang, masih barengan sama aku, Lia dan Sherly. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Pelamai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Merdeka
0: bareng Prame Suara.
9: Prame Suara,
0: news, hits, and information. Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku, Lia
10: dan
0: di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Betul. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ya, Sherly, tentang gaji pengupas bawang tadi, ini ada update dari Riau nih.
10: Apa
0: ngomongin
10: ya?
0: Soal kapal pengangkut PMI ternyata ilegal. Nah, ini kamu bisa jelasin detailnya, Sher.
10: Nah, ini kan kecelakaan kapal nih, Lia.
0: Ya?
10: Ternyata ininya apa?
0: Itu ilegal dan ditangkap.
10: Betul, ya. Betul banget.
0: Khususnya ini tuh kecelakaannya terjadi di jalur laut antara Indonesia. Sebenarnya awal mulanya ya, Sob, itu terjadi kecelakaan terlebih dahulu. Habis itu dialami dan dicek sama pihak yang berwenang. Ternyata kapalnya ilegal. Baru dari situ ketahuan ilegalnya. Sebenarnya ya, terkait penyebab adanya insiden ataupun kecelakaan tadi itu dari segi ombak saat cuacanya buruk nih, Sherly. Dan kapal kelebihan muatan, waduh, kalau ngomongin soal kelebihan muatan, emang kadang kalau yang ilegal-ilegal itu nakalan ya.
10: Oh iya, nakalan.
0: Bener banget. Atau kapal terbalik di area dangkal bibir pantai, makanya ada proses penurunan penumpang. Jadi kondisinya cuacanya udah buruk, kelebihan muatan, dan terbalik kapalnya. Mungkin ini juga dari petunjuk semesta ya, udah waktunya yang ilegal-ilegal itu dikurangi dan ditangkap gitu. Dan terkait ini, proses hukumnya sekarang lagi gimana tuh kondisinya, Sher?
10: Untuk proses hukumnya, ini nih, ada juga yang korban selamat dan terbukti yang merupakan non dari atau di luar dari prosedur juga diserahkan kepada instansi terkait seperti Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk pendataan dan proses pemulangan. Tetapi Lia, terkadang kita itu diajak untuk bekerja tetapi kita nggak tahu kalau itu ilegal. Dan terkadang malah lebih banyak korbannya sih, karena kita kan memang
0: ini
10: berniat buat untuk cari kerja ya. Nyatanya di sana malah ilegal.
0: Iya, sebenarnya banyak pihak yang dapat jadi korban lah istilahnya. Sob, ngomongin soal ini tuh lebih banyak yang dapat atau jadi korban ya. Misal mereka cuma taunya kerja aja di sana, tapi loh kok ternyata ilegal gitu, niatnya malah kayak gitu, kerja bagus, ternyata malah dapat jadi korban lain-lainnya gitu. Dan ngomongin soal kapal itu kadang juga banyak nih, kayak
10: banget.
0: Terkait ada na'udzubillah meninggal ternyata timnya ada yang meninggal dan itu dibuang aja, yeah, dihilangkan datanya. Hmm. Ini sebenarnya dari dark side-nya kerja di kapal, tapi enggak mesti melulu macam itu ya. Tapi kalau misal ada yang legal juga pasti dari segi SOP semuanya diperhatikan. Tapi sobat, seperti biasa dimanapun juga kamu perlu ngecek, apalagi kalau ngomongin soal kerja yang jauh, iya, beresiko perlu. Harusnya lebih cross checknya lebih detail lagi.
10: Betul, gitu ya. Juga sih ya, mm-hmm, banyak penipuan soalnya.
0: Iya benar, mm-hmm, banyak penipuan. Apalagi kalau misal ngomongin soal ini tadi kan jalur TKI ya.
10: Iya.
0: Siapa tahu kamu yang kiranya tadi dikasih iming-iming kerja aja, malah badan kamu dijual.
10: Betul.
0: Wah, mm-hmm, gitu sobat. Dan ngomongin soal berita kecelakaan dan ternyata kapal pengangkut PMI ini ilegal di Riau, semoga dari tim penyelidik juga mendapatkan data valid,
10: yeah.
0: Semoga kapal juga makin berkurang yang ilegal-ilegal, mm-hmm. Dan siapa tahu setelah ini bakal ada penangkapan massal gitu ya Sherly, yeah.
10: Mm-hmm.
0: Itu harapan kita sobat. Dan betul, masih barengan sama Kuliah dan Sherly, kita ngebahas seputaran gaji pengupas bawang. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
10: Oke,

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh gimana ya. Ini menjelang jam 9 pagi.
5: Iya, gimana sih Lia?
4: Oke sobat, kalau misal kamu mau cek barengan sama aku dan

0: Sherly, kamu bisa langsung ke SP Stadio ya Sherly. Betul. Di aplikasinya atau di Google spstadio.com, kamu bisa langsung klik di logo Pramaya Suara. Oke, okay, Sherly, kamu mau cek yang mana?
1: Aku mau ngecek di
0: Simpang 4 Andanwangi. Betul. Ya. Oke, okay. Ini tuh jadi jalur anak-anak gerak jalan, Sherly.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: okay,
0: kamu
1: tuh
0: bisa deskripsiin.
1: Terpantau ya. Mm-hmm. Di sana udah ada anak-anak yang dua ini nih, dua regu nih yang udah nyampe di simpang
0: jalan Andanwangi.
1: Iya, betul banget. Dan di sana juga untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan tentunya ada dari dibantu oleh
0: satlantas ya, ya, ada petugas
1: dari Polres
0: acara juga
1: dan panitia juga yang membantu jalannya arus lalu lintas. Jadi buat kamu yang mau lewat jalan Andanwangi bisa lebih berhati-hati lagi, kurang kecepatan.
0: Iya, takutnya kamu nabrak anak-anak
1: yang
0: lagi tidak jalan.
1: Ya.
0: Iya, benar banget. Sepertinya jalanan juga dibuka, tapi ya ada bagian sisi yang ditutup ya.
1: Iya, betul.
0: Misal
1: banget,
0: ada tim gerak jalan yang lagi lewat.
1: Iya.
0: Sobat, ini titik yang kedua. Aku bakal cek di Simpang 4 Pegadaian. Nah, ini juga salah satu rutenya nih.
1: Iya, betul.
0: Sherly, kelihatan di sana juga udah ada Pak Polisi sama petugas panitia acara juga yang berdiri di tengah jalan untuk mengamankan, menertibkan. Menetipkan jalanan.
1: Betul.
0: Sobat, kalau kamu mau melintas, harap sabar, gak usah buru-buru, takutnya kamu malah nabrak orang yang lagi di jalan, entah pak polisi, entah petugas, panitia, atau anak-anak. Waduh, anak-anak kelihatan antusias gitu ya, Sherly. Okay.
1: Sepi banget jalan ya ternyata ya.
0: Pagi ini masih kelihatan sepi,
1: iya,
0: didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 sesekali.
1: Betul.
0: Mungkin juga warga Lamongan lebih amannya banyak ambil alternatif jalan lain ya, daripada malah nunggu di belakang anak jalan gerak jalan ini tadi gitu. Sobat, sementara itu untuk update lalu lintas per pagi ini mau jam 9. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, music hits and information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia
4: dan Sherly.
3: Oke, di Coco Pagi kali ini, sebelum kita kembali lagi ke topik ya Sherly, tentang bang, gaji ya. Pengupas bawang yang lagi rame, ini ada sedikit update tentang kalender Lamongan, utamanya di Agustus ini Sherly, masih bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hari ini, per hari ini ya Sherly, itu ada gerak jalan SMP SMA Sederajat nih Sobat. Kemarin ada gerak jalan juga dari SD Sederajat, ini dilaksanakan sejak pagi tadi Sherly, jam 6 sampai selesai dan kelihatannya juga masih berjalan ya.
4: Benar.
3: Kemudian ini dilaksanakan di Pendopo Pemda Lamongan. Kemudian ada acara apa lagi nih di Agustus ini Sherly?
4: Dan untuk acara beberapa hari ke depan nih Lia, masih di bulan Agustus, di tanggal 22 Agustus nanti di jam 6 pagi hingga selesai di alun-alun Lamongan akan ada karnaval pelajar Lia.
3: Waduh, pasti seru tuh.
4: Wah, seru banget.
3: Kamu bakal join enggak, ngecek-ngecek gitu? At least kamu kulineran pasti.
4: Oh iya, kalau sampai sore pasti aku kesana sih. Kalian pulang ya.
3: Iya, sambil main nonton.
4: Betul.
3: Gitu. Itu di tanggal 22 Agustus akan ada karnaval pelajar. Terus apa lagi Sherly?
4: Di tanggal 30 juga nanti di jam 9 pagi hingga selesai di Kecamatan Turi bakal ada festival Bandeng Lele Lia.
3: Waduh, mantap banget kalau ngomongin soal Bandeng Lele, pasti at least akan ada Bandeng Lele pasti ikannya. Kalau enggak gitu, makan-makan.
4: Ya, betul banget.
3: Iya, kamu suka makan lele enggak?
4: Suka.
3: Kalau Bandeng suka.
4: Suka, kamu enggak suka?
3: Oke. Okay. Suka juga. Biasanya yang ngomongin soal lele itu ada orang Lamongan yang emang enggak boleh pantangan.
4: Betul.
3: Tapi enggak apa-apa, kamu bisa join juga kalau makan bandengnya gitu. Ini di tanggal 30 Agustus Sobat, jam 9 sampai selesai di Kecamatan Turi akan ada festival Bandeng Lele. Nah, Sobat, ini selanjutnya ada parade kebangsaan, kapan tuh, Sherly?
4: Parade kebangsaannya di tanggal 5 September Lian,
3: benar.
4: Di jam
3: 7 malam.
4: 7 malam sampai selesai, tepatnya juga sama di alun-alun Lamongan.
3: Waduh, parade kebangsaan ini seru. Kemungkinan juga orang-orang pada fashion show dengan baju-baju khasnya gitu ya. Dan ada lagi Sobat, untuk penutup perayaan kemerdekaan di Sherly itu akan ada puncaknya di tanggal 12 September mendatang, masih di alun-alun di jam yang sama seperti parade kebangsaan jam 7 malam.
4: Betul banget.
3: Sampai selesai ada Lamongan Night Carnival. Dan ini puncaknya ya, kamu bakal join juga gak kira-kira tahun ini?
4: Mungkin aku jadi penonton aja.
3: Oke, okay. Tapi itu gak kalah seru. Biasanya penontonnya juga pada rame di pinggir jalan ya. Gak hanya itu, pasti ada kulineran juga. Dan banyak pedagang kaki lima maupun penjual-penjual yang juga berbondong-bondong, entah menyaksikan, berjualan, sama seru-seruan aja gitu ya Sherly.
4: Tapi rencana kamu mau kesana gak Lia?
3: Iya, nanti kita barengan kalau
4: boleh?
3: Kesana. Oke. Nah, itu untuk sementara update di kalender per Agustus.
4: Betul.
3: Dalam rangka peringatan HUT RI Sobat, ada di 22 Agustus Karnaval Pelajar, 30 Agustus Festival Bandeng Lele, 5 September Parade Kebangsaan, dan 12 September ada Lamongan Night Carnival. Kamu bisa cek detail kalender ini di akun Instagram Lamongan Cup gitu ya.
4: Betul.
3: Biar makin enak kamu bisa cek detailnya Sobat. Masih barengan sama aku Lia dan Sherly ngebahas seputaran gaji pengupas bawang. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bareng sama aku Lia.
2: Dan aku Shirley.
1: Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Shirley, sebelum kita kembali lagi ke topik ya, sobat, sebelum kembali ke topik tentang gaji pengupas bawang, ini ada update dari Jakarta nih.
2: Iya, apa soal apa nih Lia?
1: Tentang demo yang kemarin lagi ramai juga di media sosial nih Shirley, tentang BEM UI. Nah, detailnya tuh kamu bisa sampaikan nih ke Sobat Prameswara.
2: Iya, ternyata kronologinya dari aksi demo ini adalah
1: mereka ini dari dihentikan
2: argumen, iya benar dari, mungkin dari argumen-argumen dari BEM UI ini ya, yang jadi di samping argumen-argumennya dan aksinya juga sudah saling dorong ya, udah ricu kan tampaknya ini ya, dan sampai aparat kepolisian juga melakukan long march atau aksi unjuk rasa juga di kawasan Jenderal. Jadi
1: Jenderal Sudirman.
2: Iya, Jenderal Sudirman. Jadi
1: ini sempat memicu adu argumen juga ya. Betul. Dan sempat ricu sobat karena ada ketegangan berupa aksi saling dorong di lokasi tersebut. Makanya banyak dari pihak kepolisian itu lebih memilih diberhentikan aja. Sebenarnya ngomongin soal demo yang satu ini, itu tuntutan aksinya apa saja sih? Dan ternyata setelah aku cek ya, ini ternyata mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kritis terhadap kebijakan pemerintah mengevaluasi persoalan sosial, ekonomi. Kemarin juga ada kayak 17 Agustusan itu ada loh 17 poin yang perlu diperhatikan. Jangan serta-merta kayak kemerdekaan dan semua kasus yang lagi ada di Indonesia dilupakan begitu aja. Iya, itu ini banget. Relevansinya sama itu sih sob. Dan ngomongin soal ini, kemarin juga dari BEM UI itu dipimpin sama wakil ketua BEM UI.
2: Iya
1: benar. Dan itu mantap banget sih. Jadi speech-nya bagus ya. Cuma iya resikonya karena ini sempat memicu keributan di lokasi, makanya diberhentikan sementara gitu sobat. Nah sobat, ngomongin soal ini, sebenarnya kita gak apa-apa untuk menunjukkan aksi kita. Ya Shirley, nyampein pendapat kita. Aspirasi, itu juga boleh. Tapi terkait ini pastiin jangan sampai ricu, dan sebisa mungkin disampaikannya juga dalam kondisi tertib. Sobat, ngomongin soal ini jangan dilihat dari segi yang mau demo aja, tapi juga dari aparat ataupun petugas juga harusnya welcome ya. Dan enggak yang menyelesaikan begitu aja, tapi didengarkan dulu. Siapa tahu emang dari segi demo yang ataupun aksi yang disampaikan dibutuhkan sama Indonesia gitu, Shirley ya.
2: Iya betul.
1: Okay, deh. Sobat masih barengan sama kuliah dan Shirley ngebahas seputaran gaji pengupas bawang. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Merdeka
7: bareng Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bareng sama Kuliah dan Shirley. Ya, kita ngebahas seputaran gaji pengupas bawang, sobat. Dan ini masih relevan sama topik ya, Shirley.
9: Iya.
8: Sobat, kalau misal kamu mau cari sudut pandang baru, tadi kita udah ngebahas seputaran hukum, kemudian kondisi ketika masyarakat orang enggak berkuasa, akhirnya diam aja ya. Yeah. Tapi sekarang kita lihat dari sudut pandang netizen nih. Kalau misal kamu sendiri, kalau misal mendapatkan berita kayak gini tuh, reaksi kamu gimana tuh, Shirley?
9: Kalau reaksi aku sih tentunya kita harus pintar-pintar memilah ya. Kita harus tahu dulu kebenarannya seperti apa, diselidiki dulu secara detailnya gimana. Jadi kita nggak bisa langsung bikin statement
8: ya, yeah. Statement khusus yang langsung gitu nyalahin siapa gitu. Nah sobat, ini relevan banget sih. Kalau misal sekarang kita kan gak bisa jauh dari media sosial, dari versi digital lah. Atau kalau misal kamu gak punya media sosial, at least kamu punya story WA-nya orang-orang yang kiranya share juga tentang berita yang lagi hype, lagi viral. Sebisa mungkin kita itu harus saring dulu sebelum sharing.
9: Betul.
8: Jadi pastiin itu datanya benar. Apalagi kalau misal kamu ada yang content creator, sobat ya, kamu pastiin benar dulu. Jangan tiba-tiba langsung, waduh ada yang rame nih bikin konten, ternyata tidak sesuai realita kondisinya. Betul. Dan ngomongin soal ini, sebenarnya udah beberapa hari dari pure hari H Bapak Presiden kita pidato, dan ini masih ramai dibahas, Shirley. Apalagi update terbarunya yang tadi udah sempet aku bahas dan Shirley, tentang rumah dari Ibu Susana ini ternyata ada garis polisinya. Sebenarnya ngomongin soal ini pun semua pihak kebanyakan malah dapat dari dampak negatifnya. Betul. Kenapa kamu baru saja ketawa tuh? Ada sudut pandang lain mungkin kamu bisa share ke Sobat Prameswara.
9: Kalau sudut pandangan lebih apa ya, intinya tadi sih Lia, intinya nggak tega aja sih Sof ya, soalnya apa ya, terkadang kita memang pure untuk membantu ya, membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tapi nyatanya ya seperti itu.
8: Malah kondisinya nggak valid, malah kita hanya peredar rumor gitu.
9: Iya,
8: belum valid. Pastiin kamu emang real, udah tahu fakta datanya, baru kamu bisa sharing. Jangan lupa ingat tadi, saring sebelum sharing. Dan masih ngomongin seputaran gaji pengupas bawang sobat, kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget drop aja ke WhatsApp Radio Prameswara
9: di 0812-302-1039.
8: Oke, dan masih barengan sama aku Lia dan Sherly. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: Pretty, pretty, pretty, pretty.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Okay. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendala ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok. Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya tuh kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Wah, menarik banget ya Sobat Prana Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga, dokter, ada yang kayak gitu, matanya tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini, dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup, dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
2: Yuta? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ, sobat. Atau yang paling aman ya, dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter, ada closing statement buat Sobat Prana Suara?
2: Kepada Sobat Prana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM Rama Suara.
4: Segernya kelewatan. Bareng Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Rama Suara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara 103,9 FM Music Insight Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
2: dan aku Shirley.
1: Ngebahas seputaran gaji pengupas bawang. Tapi sebelum itu, ini tadi kita sempat update tentang tuntutan BEM ya, Seth.
2: Betul, BEM UI,
1: terkait ya, demo yang ada di Jakarta, sobat. Sobat, ternyata ada 8 tuntutan BEM UI ini, Shirley. Apa saja tuh, Seth?
2: Nah, yang pertama ini tuntutannya ini terkait penghentian penjajahan negara atas rakyatnya sendiri. Nah, kamu tahu maksudnya apa, Li?
1: Sebenarnya ini banyak ya, catatannya banyak ya. Salah satunya dari program-program yang dipertanyakan keberlanjutannya sama kebermanfaatannya, apakah emang bermanfaat apa enggak, itu banyak sih sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua.
2: Yang kedua ini ada penghentian korupsi dan nepotisme nih, Sob. Apa tuh lihat sangkanya, lihat enggak,
1: Li? KKN, korupsi, kolusi pun juga banyak, sobat ya. Kolusi ini ternyata setelah aku cek ya, itu adalah penggunaan sesuatu yang dilakukan secara rahasia antara beberapa pihak. Sob, kadang kita itu nanyain apakah ini emang strategi dari beberapa pihak tertentu ya, untuk keuntungan pihak tertentu pula. Nah, makanya dari BEM UI ini pengen berhenti terkait itu. Yuk.
2: Dan yang ketiga ini, Sob, ada mencoba mewujudkan agraria sejati. Nah, maksudnya di sini agraria itu kan soal fungsi lahan ya, apalagi di kita ketahui kan bahwa di lahan Kalimantan, tentunya di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu kan pengalihan lahannya ini sudah gundul ya.
1: Iya, nah, bahkan dijadiin sawit banyak.
2: Betul.
1: Ya. Nah, itu
2: ditebangin malah pengalihan lahannya dan fungsi lahannya enggak
1: seperti pada umumnya. Oke. Kemudian ada turunkan harga kebutuhan pokok BBM, evaluasi total PSN serta menghentikan MBG juga KDMPH ini. Sebenarnya ini adalah poin ketiga, ada kaitannya.
2: Betul.
1: Jadi kayak apakah emang dibutuhin gitu. Kemudian yang keenam apa tuh?
2: Yang keenam ini ada pemberhentian pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah atau TKD serta pengembalian
1: otonomi daerah.
2: Otonomi daerah.
1: Nah, sobat, kemudian yang ketujuh ya, tuntutannya adalah menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores. Flores ini yang NTT itu, sob, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Ternyata per 17 Agustus di momen kemerdekaan kemarin itu emang dari segi Aceh atau wilayah yang terdampak status bencana sebelumnya itu masih belum pulih, sob. Nah, ini perlu dipertanyakan banget, apakah dengan momen kemerdekaan kita emang benar-benar merdeka, sedangkan di sisi lain dari Indonesia itu emang masih perlu banget diperhatikan.
2: Betul.
1: Dan yang terakhir, menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YONTP. YONTP itu Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, atau ini larinya ke gimana caranya mahasiswa mendesak penghentian represivitas serta intervensi TNI Polri di ruang sipil. Jadi biar enggak semuanya di TNI kan.
2: Betul,
1: gitu
2: ya,
1: sobat. Dan sobat, ngomongin soal ini ya, ternyata setelah aku cek lagi barengan sama Shirley, rencana aksi selanjutnya mereka lagi nyiapin konsolidasi dan eskalasi gerakan lebih besar.
2: Betul.
1: Karena emang
2: kemarin
1: di 18 Agustus itu memang lagi diberhentikan, dan kemungkinan juga ada beberapa terkait tuntutan yang belum direspon itu bakal disampaikan lagi, pun mengawal 8 poin tuntutan lain gitu.
2: Betul. Jadi apa ya, pasti dengan tuntutan yang sudah dijalankan saat itu tidak didengar, dengan masa yang sedikit tidak didengar, mereka akan kembali.
1: Siapa tahu,
2: lagi
1: iya, strateginya lebih besar,
2: besar nih.
1: Dan ini kemarin itu terjadi di 18 Agustus baru banget itu, ada di dekat Bundaran HI Jakarta Pusat. Betul. Ya, apapun, semoga yang disampaikan emang, menurut aku emang real kondisinya, semacam itu, dan butuh didengar oleh pemerintah. Semoga dilancarkan juga aksinya. Sobat, barengan sama aku Lia dan Shirley, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia
4: dan Shirley
3: di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja ya, Seth. Aku dan Shirley nemenin kamu, sobat, di pagi hingga pagi tadi di jam 6 hingga jam mau jam 10 ini. Sob, kiranya kamu yang lagi di perjalanan, mungkin ada yang baru berangkat kerja, Zar, ataupun di rumah mau santai aja, atau udah di kantor sambil dengerin radio Prameswara pada pagi hari ini. Sob, semoga kegiatan kamu juga lancar per hari ini, dan terima kasih banyak buat yang udah komen-komen ya. Sobat Prameswara juga udah pada komen, makasih banyak udah bantu ramein. Kita tadi ngebahas seputaran upah pengupas bawang, dan bisa diambil kesimpulan sebenarnya ini tuh ada pro dan kontra pastinya. Ya, sadly. Kemudian kita juga update lalu lintas, kemudian update berita dari Lamongan sendiri, ataupun nasional. Sobat, ngomongin soal ini, tentu saja sedikit banyak diskusi kita, semoga bisa memberikan inspirasi dan sudut pandang baru buat kamu. Mungkin kamu ada tambahan lagi, Shirley, buat sobat Prameswara yang lagi di

0: rumah atau di jalanan, silakan.
1: Yang mau di jalan ya tentunya, kalau mau menuju ke arah Lamongan tentunya tetap
0: berhati-hati.
1: Berhati-hati karena untuk lomba gerak jalannya tentunya masih berlangsung ya, jadi bisa cari jalur alternatif aja.
0: Paling aman.
1: Paling aman. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tetap
0: lewat sana. Berhati-hati, nggak usah buru-buru gitu.
1: Betul. Sobat.
0: Jangan lupa di Agustus ini Lamongan masih punya banyak event. Tentu saja nanti di tanggal 22 akan ada festival pelajar, kamu bisa join, dan kalau detailnya kamu bisa langsung aja ke akun Instagram Lamongan Kam. Sobat, mungkin itu barengan sama aku Lia
1: dan aku Shirley.
0: Oke, terima kasih banyak buat kamu yang udah join, yang udah stay juga di sana dengerin dan temenin kita. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin program dan playlist lagu. Tentu saja yang hits terbaru, bahkan lagu-lagu lama sesekali, biar kamu gak bosen dan tentu saja tetap semangat menjalani hari. Mungkin itu barengan sama aku Lia dan Shirley. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 19 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
1: BPBD Lamongan salurkan air bersih ke 15 desa terdampak kekeringan.
0: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan menyatakan hingga 18 Agustus 2026 telah menyalurkan air bersih ke 15 desa di 9 kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan, Samian, mengatakan distribusi air bersih tersebut menjangkau 22 dusun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.095 kepala keluarga. Sebelumnya, BPBD Lamongan telah melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan. Sebagian besar menentukan prioritas penanganan dan kesiapan menghadapi musim kemarau.
3: Ya, selamat pagi. Kami kemarin sudah persiapan terkait dengan kekeringan di Kabupaten Lamongan. Yaitu 2 bulan yang lalu kita sudah mengusulkan dari pihak BPBD kepada Bapak Bupati untuk menerbitkan siaga kekeringan Kabupaten Lamongan. Dan yang kedua, kita sudah melakukan rencana kontingensi pemetaan mitigasi terkait beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan sampai ke tingkat desa maupun dusun, terutama di wilayah Kabupaten Lamongan sebelah selatan.
2: Kata Eri Rosidi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi wilayah yang terdampak dan mengaktifkan posko siaga kekeringan serta pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana untuk mempercepat koordinasi dengan penanganan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
1: Upah pengupas bawang di Magetan, kerja dari pagi hingga sore, hanya mendapatkan 7.500. Berharap pemerintah membantu.
0: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Surat pernyataan Presiden mengenai buruh pengupas bawang yang disebut menerima upah Rp700.000 per kilogram berbanding terbalik dengan kondisi buruh pengupas bawang di Kabupaten Magetan. Jumi, 65 tahun salah satu, buruh pengupas bawang di Desa Turi mengaku hanya dibayar Rp2.000 hingga Rp2.500 untuk setiap kilogram bawang merah yang dia kupas. Jumi mengatakan dirinya mulai bekerja sekitar pukul 8 hingga pukul 4 sore. Dalam sehari, dia biasanya mampu mengupas sekitar 3 hingga 5 kilogram bawang merah berukuran kecil.
5: Biasanya berapa jam untuk kupas bawang merah itu?
6: 5 jam.
5: Satu hari ya?
6: Iya.
5: Mulai jam berapa?
6: Jam 7, jam 8, sampai jam 4.
5: Itu 1 kilo berapa ongkosnya atau tarifnya, Bu?
6: 2,5
5: per?
6: Kilo.
4: Jumi mengatakan uang hasil pengupas bawang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Meski telah menghabiskan hampir 8 jam untuk bekerja, dia mengaku penghasilannya masih sangat jauh dari cukup.
5: Gajinya buat apa, Bu, biasanya, Bu?
6: Buat makan, beli
5: apa,
6: sayur. Iya.
5: Bisa buat biaya anak sekolah nggak, Bu?
6: Biyo.
5: Kurang sekali, ya, Bu, ya?
6: Iya, banget. Susah. Cari uang.
4: Jumi berharap pemerintah memberikan perhatian kepada warga lanjut usia yang masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika ditanya jika mendapatkan penghasilan Rp700.000, dia mengaku akan sangat senang.
5: Bu, kalau dapat gaji Rp700.000, rasanya gimana, Bu? Kalau
6: ya, senang sekali.
5: Tapi pernah ada nggak, Bu, kayak gitu?
6: Nggak ada. Selaranya sawah tanjerannya uang wajar Rp70.000.
4: Di sisi lain, pedagang bawang merah Pasar Seru Magetan Warsini mengatakan harga bawang merah justru sedang turun. Biasanya, harga bawang merah 1 kilo Rp60.000 hingga Rp40.000. Saat ini harga bawang merah super di Pasar Seru Magetan berkisar antara Rp30.000.
7: Kalau Bremang kan dari 60 40 sekarang ke 30 udah super.
4: Berarti
7: kalau yang kecil-kecilan 25 ya udah, 30 kurang ya udah. Mendingan kupas Bremang bawangnya.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kado kemerdekaan di balik jeruji, 217 warga binaan Lapas Ngawi terima remisi. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat,
2: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan lapas kelas 2 Bengawi. Sebanyak 217 warga binaan mendapat remisi umum, bahkan 4 diantaranya langsung bebas setelah masa pidananya dinyatakan berakhir. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi. Pemberian pengurangan masa pidana tersebut menjadi bagian dari apresiasi pemerintah terhadap warga binaan yang menunjukkan perubahan sikap, disiplin, serta aktif mengikuti pembinaan selama berada di balik jeruji. Kasih Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2 Bengawi, Suwarno, menyebut jumlah warga binaan saat ini mencapai 304 orang, terdiri atas 36 tahanan dan 268 narapidana. Dari 217 penerima remisi, sebanyak 208 orang memperoleh remisi umum 1 dengan pengurangan masa pidana. Sedangkan 9 lainnya menerima remisi umum 2 dari kelompok terakhir tersebut. 4 orang langsung bebas, sementara 5 lainnya masih harus menjalani pidana pengganti atau subsidiar.
8: Remisi tahun ini yang di Lapas Kelas 2 Bengawi, untuk sekarang jumlah tahanan dan narapidana semuanya 304, tahanannya 36 orang, narapidana 268. Yang mendapat remisi tahun ini adalah 217, RU1 2208, RU2 9, dan langsung bebas 4 orang, dan langsung menjalani subsidiar 5 orang.
9: Yang langsung bebas ini dari umum, kasus pidana umum atau?
8: Kalau kasusnya sakit ya mas.
9: Pak, dampak dari nyunsewu kebakaran kemarin cukup mengganggu dengan aktivitas teman-teman di lapas betul Pak?
8: Kalau untuk dampak kemarin tidak mengganggu sama sekali, karena itu jauh dari area blok dunia.
2: Warga binaan penerima remisi berasal dari sejumlah perkara, seperti pencurian, kekerasan, perlindungan anak, hingga kasus narkotika. Pengurangan masa pidana yang diterima berkisar antara 2 hingga 4 bulan. Menurut Suwarno, proses pemberian remisi dilakukan melalui seleksi dan penilaian dalam sistem database pemasyarakatan. Dengan demikian, penerima remisi merupakan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Bagi 4 warga binaan yang kini kembali ke masyarakat, kesempatan tersebut diharapkan menjadi awal baru. Mereka diharapkan mampu membangun kehidupan yang lebih baik, berkontribusi di lingkungan sekitar, dan menjadikan pengalaman selama menjalani pidana sebagai pelajaran agar tidak kembali berhadapan dengan hukum. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ayah dan kakak kandung di Lamongan tega setubui anak di bawah umur sejak kelas 4 SD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seorang remaja berusia 16 tahun berinisial Bunga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah dan kakak kandungnya sendiri. Aksi bejat ini diduga telah berlangsung menahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ironisnya, tindakan incest tersebut terjadi di dalam rumah mereka sendiri setelah sang ibu pergi meninggalkan rumah. Kasus ini akhirnya terungkap setelah warga sekitar menaruh curiga dan mengadukan kondisi korban. Pihak keluarga, dalam hal ini keponakan korban, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Lamongan. Saat dikonfirmasi, KBO Satreskrim Polres Lamongan, Ibtu M. Yusuf Effendi membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa korban dan saksi-saksi, serta melakukan visum di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Hingga saat ini, kasus masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Demikian laporan dari Lamongan, saya Sherly melaporkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah, manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
0: Prabesuara 103,9.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

conseguir acalmar zumbi.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa itu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendala ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina dokter. Dari KMU sendiri nih dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu matanya panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih dokter?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pipis yang banyak.
1: Pip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget, anjing.
0: Wah. Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir gitu.
1: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu ordal.
0: Jangan keenakan anjing.

0: kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota?
2: Nusantara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News and information Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
10: Brava Suara.
0: News, news and information. Brava Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music is and Information.

0: kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brava Suara,
3: Music FM Information.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Suara.
1: News here and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Prames Suara.
7: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi piala lagi kita dari sekolah. Tahu nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu taunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin, nggak diobati, pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Deh, menarik banget ya Sobat Pelana Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pelana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga, dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih, sob. Tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini, dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup, dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih, gitu?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah, dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ, sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pelana Suara?
2: Kepada Sobat Pelana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah, mantap banget nih Sobat Pelana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya, dokter, ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya, dokter, untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM Brama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabu Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

Kapakalun tuh.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misalnya kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke, dari gula darah juga dokter.
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok. Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya tuh kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti latihnya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, okay, menarik banget ya Sobat Pelana Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pelana Suara yang suka game scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu.
1: Oke, aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih dokter?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya, jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pelana Suara?
2: Kepada Sobat Pelana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pelana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalipitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM Brama Suara.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brama Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Prambesnet edisi Rabu 19 Agustus 2000. Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Prambesnet edisi Rabu 19 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Kejari Magetan segera limpahkan dugaan kasus korupsi Pokir DPRD Magetan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita 8 mesin pembuat tusuk sate milik salah satu tersangka dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024. 8 mesin tersebut disita dari usaha milik tersangka Jamaluddin Malik. Penyitaan dilakukan dalam rangka penelusuran aset atau aset tracing untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara 4,7 miliar rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan penyidik menemukan 10 mesin produksi di lokasi usaha tersebut. Namun hanya 8 mesin yang disita, sedangkan 2 lainnya tetap dibiarkan beroperasi.
2: Iya kan, ada dia punya, kalau nggak salah punya 10, kita sita 8 kalau nggak salah. Yang 3 itu masih bisa buat operasi karena masih ada pekerja di situ.
1: Selain menyita aset, Kejari Magetan memastikan perkara dugaan korupsi dana Pokir tersebut segera memasuki tahap penuntutan. Berkas perkara 6 tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Kejari Magetan menjadwalkan pelimpahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis besok. Pelimpahan tersebut dilakukan sehari sebelum masa penahanan para tersangka di tingkat penyidikan berakhir.
2: Penyerahan tahap tersangka dan barang bukti itu nanti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Nanti diperpanjang sama Jaksa Penuntut Umum. Nanti hari Kamis tahap 2, ya.
1: Adi menegaskan nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Pokir tersebut tidak mengalami perubahan. Kerugian negara tetap sebesar 4,79 miliar rupiah seperti hasil ekspos sebelumnya. Kejari Magetan juga telah melakukan ekspos bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mempertegas dan mematangkan rincian nilai kerugian negara yang dituangkan dalam berkas perkara. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Serangan brutal konvoi perguruan silat di Jombang. Dua warga terluka dan mobil kades dihancurkan massa. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aksi brutal ratusan oknum anggota perguruan silat menggemparkan warga desa Plumbon Gambang, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang pada Minggu 16 Agustus 2026 dini hari. Rombongan massa yang mengendarai sekitar 50 sepeda motor, 3 truk dan beberapa mobil pribadi ini menyerang permukiman penduduk menggunakan petasan, lemparan batu hingga botol kaca bekas minuman keras saat perjalanan pulang menuju arah Kediri usai menghadiri sebuah acara di kota Jombang. Serangan mendadak tanpa alasan jelas tersebut menyebabkan dua warga mengalami luka serius hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara penduduk lainnya terpaksa membunyikan pengeras suara musola untuk meminta bantuan warga sekitar. Selain memakan korban jiwa dan luka, konvoi arogan tersebut menyebabkan kerusakan material cukup besar, termasuk belasan sepeda motor terparkir, rumah-rumah warga di tepi jalan, serta satu unit mobil milik kepala desa Plumbon Gambang, Nur Wakit, yang hancur dihantam batu. Kepala Desa Nur Wakit bersama warga mendesak aparat kepolisian bertindak tegas menindak para pelaku yang kabur serta menuntut pertanggungjawaban penuh atas seluruh biaya pengobatan korban luka dan ganti rugi kerusakan fasilitas yang ditimbulkan.
4: Sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu. Warga sementara yang diketahui dan fatal itu kemarin ke Sangkal Putung ada dua orang, namanya Didi Santoso dan satu lagi namanya Ulum, sekarang masih operasional di rumah sakit Asim Asari.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Air waduk Pondok surut, tepian waduk disulap warga Ngawi jadi lahan pertanian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi warga di sekitar Waduk Pondok, Kabupaten Ngawi. Saat permukaan air menyusut, lahan yang sebelumnya terendam muncul dan dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Pemandangan tersebut terlihat di Desa Dampit dan Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Tepian waduk yang mengering disulap menjadi lahan produktif dengan berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, tembakau hingga kacang tanah. Salah satu petani, Suwarno, mengatakan pemanfaatan lahan tepian Waduk Pondok telah menjadi kebiasaan warga secara turun-temurun. Begitu air mulai surut, warga langsung memanfaatkan tanah yang muncul untuk ditanami. Namun, bercocok tanam di tepian waduk bukan tanpa resiko. Para petani harus terpacu dengan waktu karena hujan yang datang lebih awal dapat membuat permukaan air kembali naik dan menenggelamkan tanaman sebelum masa panen.
6: Padi, jagung, tembakau, kacang tanah.
7: Ya, itu biasa di bulan-bulan apa ini, Pak?
6: Ya, tergantung airnya, surutnya kapan, gitu.
7: Itu bisa sampai berlangsung berapa lama nanti surut itu?
6: Belum tentu, Pak. Kadang manen, kadang enggak.
7: Oh, kadang enggak.
6: Ya, ini kalau hujan, banyu kan tambah.
7: Air tambah.
6: Terus? Akhirnya enggak manen.
7: Oh.
6: Ya, permainan.
7: Tenggelam gitu.
6: Tenggelam.
8: Jadi anu ya, apa untung ruginya tetap petani yang
6: ya, ditanggung sendiri.
8: Jadi ya waduh, enggak punya kewajiban ya.
6: Enggak.
7: Ini memang sudah turun temurun, Pak, untuk kegiatan seperti ini.
6: Iya, ya mulai ada waduh ini.
7: Oh. Kalau aktivitas warga harian itu apa, Pak, selain
6: di sini? Iya, enggak ada adanya ya, cuma di bawon.
7: Oh,
6: tanam jagung di bawon di hutan.
7: Di hutan.
6: Di hutan.
5: Kondisi geografis kawasan sekitar Waduk Pondok yang banyak berupa perbukitan dan bebatuan membuat lahan pertanian warga relatif terbatas. Karena itu, kemunculan lahan di tepian waduk saat kemarau menjadi peluang yang sayang untuk dilewatkan. Sedikitnya ada 4 desa di Kecamatan Beringin yang memanfaatkan tepian Waduk Pondok, yakni Dampit, Surung, Kenongorejo, dan Gandong. Saat kondisi air normal, sebagian besar warga mengandalkan lahan pertanian di kawasan hutan perhutani, terutama untuk budidaya jagung. Bagi masyarakat sekitar Waduk Pondok, surutnya air bukan sekedar pertanda musim kemarau. Tanah yang perlahan muncul dari balik air justru menjadi ruang baru untuk bertani, sekaligus sumber penghasilan tambahan bagi warga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. PMK mereda, peternak Lamongan diminta waspadai ternak stres karena cuaca panas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
9: Baik, PMK mereda, peternak Lamongan diminta waspadai ternak stres karena cuaca panas. Kabar terbaru dari sektor peternakan, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak di Kabupaten Lamongan dilaporkan mulai terkendali. Meski demikian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan mengingatkan para peternak agar tetap waspada. Pasalnya, kondisi cuaca panas selama musim kemarau dapat memicu gangguan kesehatan lain pada hewan ternak, salah satunya heat stress atau stres akibat panas. Kondisi tersebut terjadi ketika hewan mengalami tekanan akibat suhu lingkungan yang terlalu tinggi. Ditambah lagi, selama musim kemarau bisa terjadi penurunan asupan nutrisi, sehingga kondisi ternak menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan meminta peternak memperhatikan kondisi kandang, memastikan ketersediaan air minum, serta menjaga kecukupan nutrisi ternak. Sementara untuk PMK, kasus di Lamongan disebut sudah mulai jauh lebih terkendali. Jika masih ditemukan ternak yang terjangkit, penanganan dan pengobatan tetap dilakukan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan juga berpesan, meskipun PMK mulai mereda, bukan berarti kewaspadaan boleh diturunkan. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan selama kemarau juga perlu menjadi perhatian khusus agar ternak tetap sehat dan produktivitas tetap terjaga. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Nurul Zain, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.

0: juga. Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
2: Prabaswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Prabaswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai sobat, balik lagi barengan sama aku Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu. Mulai dari yang sekarang rebahan atau mungkin yang sekarang lagi di perjalanan. Atau juga yang sekarang masih sibuk buat kerjaan gitu ya. Tenang aja sob, aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai lagu-lagu hits. Biar kamu tuh makin relax, makin fresh. Dan juga kalau mau request lagu boleh banget. Caranya gimana? Gampang. Langsung aja chat WhatsApp di 081-2302-1039. Atau boleh banget untuk bisa komen-komen di aplikasi Xspace Radio.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Welcome to Match Made, home of the perfect woman. Come on in and design the girl of your dreams. She's the butt and Maria, and I love her.

0: Begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prabaswara 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat, barengan aku Nanda. Kita mulai sore sampai malam ya. Dan kali ini kita bakalan mulai dengan segmen cerita pulang. Coba deh diinget-inget, apa sih hal paling absurd, lucu atau gak masuk akal yang pernah kamu alamin waktu lagi pulang kerja, kuliah atau sekolah? Boleh banget langsung saja berkomentar, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan bergabung di aplikasi X-Base Radio.

Probe Suara 13,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat. Ada yang bergabung dari Kak Andin di Lamongan. Halo Kak, aku pernah naik motor. Terus helm aku lepas terbang sendiri. Untung helmnya balik karena ditendang angin balik. Sejak itu aku double strap tiap hari demi harga diri. Helm aku lepas terbang sendiri. Kok bisa? Terus yang kok bisanya lagi helmnya balik karena ditendang angin. Ya ampun, ini ya bahaya loh. Jadi benar-benar strapnya tuh harus dipakai ya sobat ya. Karena kalau udah lepas apalagi di jalan raya yang rame banget itu bakalan membahayakan pengendara lain. Oke deh, makasih ya untuk Kak Andin dan juga makasih juga karena udah ada solusi gitu ya. Akhirnya Kak Andin ini ngedouble strap tiap hari helmnya tuh biar nggak lepas-lepas lagi. Waduh. Terus buat Rame Suara jangan sampai lupa ya strapnya dipakai gitu ya. Pokoknya apapun deh ya yang waktu motoran gitu. Pakai jaket, pakai helm, di strap juga, biar apa? Biar aman, biar gak masuk angin, dan juga biar gak mengganggu pengendara lain, kayak gitu. Dan juga sobat Probe Suara masih boleh banget ya untuk ikutan bergabung, boleh juga share pengalaman kamu atau cerita kamu pas waktu pulang itu kayak gimana.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Trames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM News Gets and Information. Ada dari Kak Raihan. Aku pernah barengan pulang sama mantan. Mantan. Serem ya. Agak horor gitu ya. Oke, aku pernah barengan pulang sama mantan. Padahal udah gak chat setahun. Tapi ya karena motor dia satu-satunya, ya udah deh, pulang-pulang makin susah move on. Itu sih bukan susah move on lagi ya. Pasti udah sampai rumah ngabarin. Aku udah sampai rumah. Kamu gimana kabarnya? Atau mungkin pas waktu perjalanan malah ngobrol-ngobrol yang bikin balikan. Aduh, ini mimpi antara mimpi buruk atau mimpi indah yang memang diharap-harapkan gitu kan ya. Tapi apapun itu Sobat Trames Suara ya, apapun pulangnya entah sama mantan ataupun juga sama teman, apapun boleh deh, pokoknya jangan sampai pulang sama pacar orang.
3: Trames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hi guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramesh Suara hanya di Pojok Pintar.
2: Halo Sobat Berapa Suara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Berapa Suaranya, silahkan.
3: Halo Sobat Berapa Suara, semoga tetap sehat semua ya.
2: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
3: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
2: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
3: Betul sekali.
2: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
3: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
2: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan risiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
3: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
2: Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
3: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
2: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
3: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
2: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
3: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
2: Dari gula darah juga dokter ya?
3: Iya, itu.
2: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
3: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
2: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
3: Iya.
2: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu, Dok?
3: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya tuh kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
2: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya, Dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati, pasti larinya ke retina. Nah, Dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
3: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan sama tanya.
2: Oke deh, Dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, Dok? Atau masih bisa diobati juga?
3: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
2: Oke, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, Dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, Dokter?
3: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
2: Sampai panas juga, Dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas. Tapi aman ya ke retinanya?
3: Aman kalau seperti itu sih.
2: Aman nih, Sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini, Dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup, Dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
3: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
2: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya, jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah, Dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
3: Ada, saya di Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
2: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ, Sobat, apa yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, Dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter, ada closing statement buat Sobat Prameswara?
3: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
2: Wah, mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya, Dokter, ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya, Dokter, untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sahabat dari bergabung lewat WhatsApp. Wah, ini gak ada namanya. Aku sebut anonim aja ya. Katanya gini, kadang kita tuh lupa bersyukur sih, Kak. Aku ngerasa kurang terus karena kebanyakan ngelihat pencapaian orang di sosmed. Bikin insecure sendiri. Iya sih, aku juga kadang kayak gitu kok. Kayak ngerasa, aduh kok aku masih kurang ya, kok aku masih gini-gini aja ya. Orang-orang kok udah hebat banget kayak gitu ya. Tapi, sahabat Pramesuara ya, kadang kita ngelihat hidup orang versi highlight, terus bandingin sama hidup kita yang behind the scene. Makasih ya sobat udah jujur. Untuk kamu yang masih ikutan bergabung, mau curhat juga boleh banget ya. Bisa lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brawa Suara.
3: Music and information. Brawa Suara.

Profesora 103,9 FM Music Hits and Information dari Kak Tifa Anissa di Sukodadi. Aku ngerasa gak cukup karena ekspektasi keluarga tinggi banget. Kadang capek tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aduh Tifa, peluk jauh ya. Kayaknya tuh gak semua ekspektasi harus kamu kabulin. Yang penting kamu gak kehilangan diri sendiri ya. Dan juga untuk sobat profesor, apapun yang terjadi di hari ini, entah itu hal yang ngebuat kamu seneng, entah itu hal yang ngebuat kamu sedih kecewa, pokoknya kamu udah hebat banget, udah ngelewatin hari ini.

Profesor 13,9 FM, Music Hits and Information. Nah, ini malam udah kayak deket banget ya. Waktunya kita isi tenaga dan hati. Kamu pernah gak sih makan malam bareng seseorang yang akhirnya jadi kenangan doang? Wah, ini kayak Rehan tadi tuh ya, yang ikutan berkomentar gitu, pulangnya sama mantan. Nah, boleh banget nih sama Trome Suara ya untuk ikutan bergabung. Pernah gak sih makan malam bareng sama orang yang akhirnya jadi kenangan aja? Bisa lewat WhatsApp di 08123021039.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brama Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Ada dari Kak Ica di Semarang. Jauh ya. Ini komennya kayaknya Kak Ica tuh lagi dengerin via streaming tuh. Kalau enggak Expect Radio, makanya bisa didengerin sampai Semarang. Beda provinsi, bukan lagi beda kota, provinsi. Jadi kalau kamu mau dengerin aku dimanapun, boleh banget bisa streaming atau X-Space ya. Oke, dari Kak Ica di Semarang, katanya makan malam terakhir bareng ayah sebelum beliau pergi. Kita cuma makan mie instan, tapi sekarang itu mie paling mahal yang pernah aku makan. Aduh, merinding, Cah. Terima kasih ya, udah berbagi cerita yang dalam banget hari ini. Untuk teman-teman Prames Suara, juga boleh banget untuk ikutan bergabung. Nah, ini dari Dito. Aku makan malam bareng gebetan di warteg. Ditinggal pas belum bayar. Sekarang tiap lihat nasi padang inget dia. Waduh. Pas waktu mau bayar malah ditinggal. Itu gebetan kamu mau kondo banget ya? Ya tinggalin aja lah kalau kayak gitu. Aduh, semoga nasi padangnya juga gak ikutan patah hati ya sobat. Untuk informasi lainnya bakal hadir juga. Jadi stay.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Ya, sekarang waktunya kamu kirim satu pesan tanpa nama, tanpa balasan, cuma satu pesan yang kamu tuh pendem selama ini. Buat siapapun itu, gebetan boleh, mantan boleh, buat pacar orang juga boleh, buat sahabat boleh, orang tua, orang terkasih, partner kerja, siapapun. Boleh banget ya, pokoknya nanti aku bakalan bacain dan aku bakal kasih lagu spesial buat kamu. Caranya gampang banget, bisa kirim via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan berkomentar di aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.
11: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Pesan anonim yang pertama. Wah, ini udah masuk via WhatsApp ya. Buat kamu yang gak pernah sadar aku sayang, makasih udah jadi alasan aku semangat tiap hari. Gak harus tahu, cukup aku yang simpen. Waduh, seru ini ada yang bikin dada kita hangat banget ya. Kadang rasa cukup diam aja ya, gak perlu diumbar, cuma perlu dikenang. Oke, buat kamu yang ngirim pesan ini, kuat-kuat ya. Karena rasa sayang atau cinta yang disimpan itu kayak bara api di dada gitu. Oke, setelah ini aku bakalan bacain lagi. Kamu juga masih berkesempatan banget untuk kirim pesan kamu. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
1: Nah,

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat, ada pesan lagi nih yang masuk ya via WhatsApp. Buat mantan bosku, maaf, kopi kantor itu aku yang habisin tiap hari 2 gelas. Waduh, ini sih ambil jatahnya terlalu overload ya, gitu ya. Ini juga jadi alasan kenapa bos suka curiga sama OB, padahal pelakunya staff kreatif sendiri. Aduh, ini semoga bos kamu gak denger ya. Tapi kalau denger ya, berarti bukan rezeki kamu, gitu aja ya. Oke, saudara-saudara, aku bakalan hadir kembali. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey,

0: Surabaya Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Makasih banget buat kamu ya yang udah cerita di sore sampai malam hari ini. Kadang emang radio itu bukan cuma soal musik, tapi soal jadi tempat pulang buat isi hati kamu. Sampai jumpa besok sobat di jam dan frekuensi yang sama. Jaga diri, jaga hati. Selamat malam sobat Surabaya Suara. Setelah ini masih akan ada lagu spesial untuk nemenin segala aktivitas kamu ya. Jadi stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Surabaya Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan

0: mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: And cutting, perfect.
4: Yeah. Another one in the can. Woo. Bye, guys. Do you think it's gonna be good?
5: Oh, it's gonna be amazing, for sure.
4: Yeah. I have that feeling.
5: Me too. See ya.
4: Bye.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa itu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok, sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, okay, memang menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas ya. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
2: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramaswara. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra
3: dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: 103,9 FM Brama Suara.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Brama Suara 103,9 FM.

0: diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Kejari Magetan segera limpahkan dugaan kasus korupsi Pokir DPRD Magetan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita 8 mesin pembuat tusuk sate milik salah satu tersangka dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024. 8 mesin tersebut disita dari usaha milik tersangka Jamaluddin Malik. Penyitaan dilakukan dalam rangka penelusuran aset atau aset tracing untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara 4,7 miliar rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan penyidik menemukan 10 mesin produksi di lokasi usaha tersebut. Namun hanya 8 mesin yang disita, sedangkan 2 lainnya tetap dibiarkan beroperasi.
2: Iya kan, ada dia punya, kalau nggak salah punya 10, kita sita 8 kalau nggak salah. Yang 3 itu masih bisa buat operasi karena masih ada pekerja di situ.
1: Selain menyita aset, Kejari Magetan memastikan perkara dugaan korupsi dana Pokir tersebut segera memasuki tahap penuntutan. Berkas perkara 6 tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Kejari Magetan menjadwalkan pelimpahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis besok. Pelimpahan tersebut dilakukan sehari sebelum masa penahanan para tersangka di tingkat penyidikan berakhir.
2: Penyerahan tahap tersangka dan barang bukti itu nanti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Nanti diperpanjang sama Jaksa Penuntut Umum. Nanti hari Kamis tahap 2, ya.
1: Adi menegaskan nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Pokir tersebut tidak mengalami perubahan. Kerugian negara tetap sebesar 4,79 miliar rupiah seperti hasil ekspos sebelumnya. Kejari Magetan juga telah melakukan ekspos bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mempertegas dan mematangkan rincian nilai kerugian negara yang dituangkan dalam berkas perkara. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Serangan brutal konvoi perguruan silat di Jombang. 2 warga terluka dan mobil kades dihancurkan massa. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aksi brutal ratusan oknum anggota perguruan silat menggemparkan warga desa Plumbon Gambang, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang pada Minggu 16 Agustus 2026 dini hari. Rombongan massa yang mengendarai sekitar 50 sepeda motor, 3 truk dan beberapa mobil pribadi ini menyerang permukiman penduduk menggunakan petasan, lemparan batu hingga botol kaca bekas minuman keras saat perjalanan pulang menuju arah Kediri usai menghadiri sebuah acara di Kota Jombang. Serangan mendadak tanpa alasan jelas tersebut menyebabkan 2 warga mengalami luka serius hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara penduduk lainnya terpaksa membunyikan pengeras suara musola untuk meminta bantuan warga sekitar. Selain memakan korban jiwa dan luka, konvoi arogan tersebut menyebabkan kerusakan material cukup besar, termasuk belasan sepeda motor terparkir, rumah-rumah warga di tepi jalan, serta satu unit mobil milik Kepala Desa Plumbon Gambang, Nur Wakit, yang hancur dihantam batu. Kepala Desa Nur Wakit bersama warga mendesak aparat kepolisian bertindak tegas menindak para pelaku yang kabur serta menuntut pertanggungjawaban penuh atas seluruh biaya pengobatan korban luka dan ganti rugi kerusakan fasilitas yang

0: dan dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Pemandangan tersebut terlihat di Desa Dampit dan Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Tepian waduk yang mengering disulap menjadi lahan produktif dengan berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, tembakau, hingga kacang tanah. Salah satu petani, Suwarno, mengatakan pemanfaatan lahan tepian waduk pondok telah menjadi kebiasaan warga secara turun-temurun. Begitu air mulai surut, warga langsung memanfaatkan tanah yang muncul untuk ditanami. Namun, bercocok tanam di tepian waduk bukan tanpa resiko. Para petani harus terpacu dengan waktu karena hujan yang datang lebih awal dapat membuat permukaan air kembali naik dan menenggelamkan tanaman sebelum masa panen.
1: Padi, jagung, tembakau, kacang tanah.
2: Ya, itu biasa di bulan-bulan apa ini, Pak?
1: Ya, tergantung airnya, surutnya kapan, gitu.
2: Itu bisa sampai berlangsung berapa lama nanti surut itu?
1: Belum tentu, Pak. Kadang manen, kadang enggak.
2: Oh, kadang enggak.
1: Ya, ini kalau hujan, banyu kan tambah.
2: Air tambah.
1: Terus? Akhirnya enggak manen.
2: Oh.
1: Ya, permainan. Pak.
2: Tenggelam gitu.
1: Tenggelam.
3: Jadi anu ya, apa untung ruginya tetap petani yang
1: ya, ditanggung sendiri.
3: Jadi ya waduh, enggak punya kewajiban ya.
1: Enggak.
2: Ini memang sudah turun temurun, Pak, untuk kegiatan seperti ini.
1: Iya, ya mulai ada waduh ini.
2: Oh, kalau aktivitas warga harian itu apa, Pak, selain
1: di sini? Iya, enggak ada adanya ya, cuma di bawon.
2: Oh,
1: tanam jagung di bawon di hutan.
2: Di hutan.
0: Kondisi geografis kawasan sekitar Waduk Pondok yang banyak berupa perbukitan dan bebatuan membuat lahan pertanian warga relatif terbatas. Karena itu, kemunculan lahan di tepian waduk saat kemarau menjadi peluang yang sayang untuk dilewatkan. Sedikitnya ada 4 desa di Kecamatan Beringin yang memanfaatkan tepian Waduk Pondok, yakni Dampit, Surung, Kenongorejo, dan Gandong. Saat kondisi air normal, sebagian besar warga mengandalkan lahan pertanian di kawasan hutan perhutani, terutama untuk budidaya jagung. Bagi masyarakat sekitar Waduk Pondok, surutnya air bukan sekedar pertanda musim kemarau. Tanah yang perlahan muncul dari balik air justru menjadi ruang baru untuk bertani, sekaligus sumber penghasilan tambahan bagi warga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. PMK Mereda, peternak Lamongan diminta waspadai ternak stres karena cuaca panas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
5: Baik, PMK Mereda, peternak Lamongan diminta waspadai ternak stres karena cuaca panas. Kabar terbaru dari sektor peternakan, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak di Kabupaten Lamongan dilaporkan mulai terkendali. Meski demikian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan mengingatkan para peternak agar tetap waspada. Pasalnya, kondisi cuaca panas selama musim kemarau dapat memicu gangguan kesehatan lain pada hewan ternak, salah satunya heat stress atau stres akibat panas. Kondisi tersebut terjadi ketika hewan mengalami tekanan akibat suhu lingkungan yang terlalu tinggi. Ditambah lagi, selama musim kemarau bisa terjadi penurunan asupan nutrisi, sehingga kondisi ternak menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan meminta peternak memperhatikan kondisi kandang, memastikan ketersediaan air minum, serta menjaga kecukupan nutrisi ternak. Sementara untuk PMK, kasus di Lamongan disebut sudah mulai jauh lebih terkendali. Jika masih ditemukan ternak yang terjangkit, penanganan dan pengobatan tetap dilakukan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan juga berpesan, meskipun PMK mulai mereda, bukan berarti kewaspadaan boleh diturunkan. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan selama kemarau juga perlu menjadi perhatian khusus agar ternak tetap sehat dan produktivitas tetap terjaga. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Nurul Zain, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
6: saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prama Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Atau lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi? Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
12: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
3: Music Hits and Information, Brava Suara.

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara.
3: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku nggak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswara ini, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok, sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film bagian menangkap gambarnya. Nah kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya. Kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendala ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya. Kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya. Dokter, ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga, dokter.
2: Iya, itu.
1: Nah, dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin gak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: Brava Suara.
5: Music hits and information. Brava Suara.
4: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brava Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu taunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih gitu?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya LS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Inspirasi.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Berapa suara?
0: Music Hits and Information. Berapa

0: suara.
1: News, hits, and information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah. Itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: and information. Selamat pagi Nanda.
1: Pagi.
0: Semangat banget kayaknya hari ini ya.
1: Semangat lah ya. Meskipun ya, sob, kalau kamu tahu di depan rumah terus kamu lihat cuaca itu kayak bikin kita tidur lagi.
0: Iya, betul. Kayak selimut tuh kayak masih menari-nari ya. Jangan bangun, jangan bangun gitu.
1: Aku pagi ini mau menyapa sama Troy Suara soalnya. Barengan sama Nurul juga, sob. Dan sekarang ini hari apa? Kamis ya?
0: Hari Kamis, yep.
1: Hari Kamis, Jumat. Nah, udah mulai mendekati weekend.
0: Aroma-aroma pertengahan ya. Peralihan dari weekday ke weekend.
1: Benar-benar. Jadi buat kamu sama Troy Suara yang di pagi hari ini gitu ya, jangan sampai males-malesan juga gitu untuk beraktivitas, sob.
2: Oke. Dan juga untuk Sumatera Suara yang mau ikutan nimbrung barengan sama aku di pagi hari ini bareng sama Nurul juga, tuh boleh banget tuh Sumatera Suara ya. Kamu kalau misalnya mau aktivitas terus gak pantau situasinya kan juga kurang afdol ya, kayak ada yang kurang gitu.
0: Kita mau kemana memantau juga nih, ya kan?
2: Benar-benar jadi
0: enggak,
2: gitu. Iya, jadi biar kamu tuh kalau udah telat habis itu nanti kejebak macet, aduh berabe tuh nanti nyampe di kantornya Sobat Rewel Suara ya. Jadi kamu bisa stay tune aja. Kalau kamu mau tahu situasi lintasnya bisa banget di websitenya prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio Sobat. Nanti kita bakalan puterin deh CCTV-nya 2 jam non-stop. Dan juga mungkin buat kamu sob yang mau share lalu lintas yang sedang dilewati juga boleh banget ya.
0: Nanti bisa langsung bergabung aja di WA kita ya sob di 081-2302-1039.
2: Oke, sobat, masih bareng sama Nanda dan juga Nurul, tuntasnya sampai jam 9 pagi nanti.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Biskuit tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
0: 103,9 FM, Music hits and information.
3: Oke, Sobat Rewe Suara masih berawan sama Nanda dan juga Nurul Sob di pagi hari ini gitu ya. Buat kamu yang mau TW, yuk pantau dulu situasi lintasnya nih, Nurul.
4: Di mana nih?
3: Di Palang Kereta Api Barat Terminal, weh, rame pol.
4: Iya, iya. Ini jam-jam orang-orang masih berangkat kerja gak sih?
3: Bener, 6:30. Ini banget, jam-jamnya juga berangkat sekolah juga gitu ya. Dan juga nih buat Sobat Rewe Suara yang mau OTW ke Gresik atau bahkan di arah sebaliknya, Sobat, ini pun juga lagi yang rame banget, Sob. Dan tapi gak sampai yang macet ya, Nurul ya. Jadi masih aman. Tapi hati-hati ya, Sobat, soalnya kalau di rel kereta api berat terminal ini, itu yang di sisi buat OTW mau ke Gresik licin. Oh, ada airnya, nggak tahu ya air apa, kayaknya sih air dari trak gitu loh.
4: Jadi bisa kayak... jadi sih, karena emang kebanyakan kalau jalan-jalan yang di rel itu lebih licin nggak sih daripada jalan-jalan yang nggak deket sama rel ya.
3: Iya, benar-benar. Jadi kamu hati-hati suara-suara, soalnya itu kan kayak ngeri ya. Relnya aja itu udah miring ya kan. Terus kalau kena air, ya itu malah lebih licinnya double. Kalau nggak kena air aja udah licin gitu. Nah, jadi kalau situasinya udah rame kayak gini, rame suara, kamu jangan sampai ngebut, jangan sampai gupo-gupo, santai, kalem, chill aja. Apalagi buat kendaraan-kendaraan besar ya, mending ngalah ya sama kendaraan motor ya.
4: Betul. Pokoknya kalau di jalan tuh bener-bener kita harus fokus dan slow gitu, kayak santai aja gitu.
3: Iya, jangan gopo-gopo lah gitu, kayak gitu. Beralih, Nurul, kita ke pertigaan Arang Gelagah ya.
4: Oke, ini renovasinya masih terus berjalan ya. Dan sepertinya ini kemarin kan bergeser tuh dari yang awalnya sebelah sana tuh sebelah mana ya?
3: Di nanti? Depannya pertigaan Arang Gelagah pas ya, tuh. Tapi bergeser, sekarang udah selesai, betul. Terus jadinya sebuahnya.
4: Nanti kedepannya harapannya kan pastinya jalannya akan semakin luas sehingga bisa mengurai kemacetan, karena itu kan rawan banget macet di situ kan. Terus macetnya tuh kadang orang tuh suka sembarangan ya, yang pernah aku beberapa kali lewat sana tuh kayak orang dari arah sana tuh dari
3: Gelagah
4: itu kayak tiba-tiba langsung ke arah Lamongan Kota itu tanpa memperhatikan.
3: Padahal juga udah ada ini ya,
4: sudah apa? Ada yang ngatur juga loh.
3: Sudah ada yang ngatur, terus sudah ada lampu merahnya juga gitu.
4: Ya, okay. Gitu lah, kadang aturan tuh ada orang suka melanggar gitu ya.
3: Iya, karena ya karena ada aturan, karena ada pelanggaran makanya ada aturan gitu.
4: Tapi nanti dibalik juga tuh, aturan ada untuk dilanggar.
3: Iya, ada aja orang mau ngelanggar ya.
4: Aman.
3: Jadi
4: ya,
3: aman aja sih untuk Sobat Robesora yang mau OTW ke Gresik dan melewati simpang 3 deket, Sob, juga aman. Buat kamu yang mau TW dari Gresik ke Lamongan pun juga aman gitu. Lagi-lagi itu udah ada bapak-bapak yang mengamankan, yang mengkondisikan. Jadi kamu jangan main nyerobot aja begitu, Sobat Suara. Dan harapannya perbaikan jalan ini itu bisa kita rasakan secara durasinya tuh yang tenggat waktunya lama gitu ya.
4: Harusnya begitu.
3: Iya, enggak sebulan dua bulan.
4: Melihat prosesnya yang lama kan harusnya dia bisa bertahan lama sampai nanti anak cucu ya.
3: Iya, harusnya ya kalau bisa ya.
4: Harusnya.
3: Meskipun agak enggak mungkin, tapi ya kita doakan aja. Pagi hari, Sobat, ya. Jadi doanya baik-baik, Sob.
4: Betul.
3: Buat perjalanan kita ke depannya sampai awal aktivitas, sampai mengakhiri aktivitas nanti malam gitu ya. Pokoknya lancar-lancar selalu barengan sama Nanda dan juga Nurul, Sobat Rewe Suara. Di pagi hari ini tuntasnya sampai jam 9 pagi nanti.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
12: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
11: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
13: Brahma Suara.
0: News hits and information. Brahma Suara.
14: What's that on that beat?
15: Nope. Yeah.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Okay deh. Di betul. Pagi ini buat yang belum isi bensin, isi bensin dulu sebelum nanti kamu dibatasin loh isi bensinnya. Jadi ibarat ibaratnya kayak kita mau isi bensin aja dibatasin ya. Kayaknya apa-apa kok
3: beli pakai duit kita sendiri ya.
2: Iya. Itu kan pakai uang-uang kita sendiri ya. Kayak ngapain harus dibatasin gitu.
3: Iya
2: sih. Nah, jadi
3: ada wacana apa?
2: Ini ada wacana Sotrame Suara kebijakan pembatasan Pertalite dan ya ini kan kalau ngomongin BBM kayaknya enggak ada habisnya ya. Mulai dari kalau kemarin Pertamax tiba-tiba naik drastis gitu. Nah, sekarang ini sekarang ini kategori desil 9 dan desil 10 sob rencananya bakalan resmi dilarang beli Pertalite di SPBU gitu. Gitu. Jadi kayak aduh, ini aku desil berapa gitu.
3: Nanti desil berapa?
2: Enggak tahu ya, belum cek sih. Nah, ini mungkin saudara-saudara kayak nanya, kenapa sih harus ada kebijakan kayak gitu gitu ya. Nah, jawabannya apa nih?
3: Ternyata berdasarkan data APBN kita itu ya. Jadi kementerian itu sebenarnya kan mencatat alokasi dana subsidi dan kompensasi energi itu tembus sampai puluhan sampai ratusan triliunan. Dan lucunya riset Bank Dunia itu dari Kemenku itu menemukan fakta kalau lebih dari 60% kuota BBM kita itu yang subsidi justru dinikmati oleh orang-orang yang harusnya mampu untuk beli yang enggak subsidi gitu.
2: Saya tahu wong wingi lho di media sosial itu truk-truk Kopdes malah ngantri di Pertalite.
3: Ups,
2: kayaknya bukan mobil pribadi lagi ya. Itu sih ya bikin kayak gregetan gitu. Karena memang niat awal pemerintah sebenarnya itu kan ya mulia ya sobat ya. Jadi kayak pengen subsidi BBM itu ya tepat sasaran kayak gitu. Tapi apakah desil-desil kayak gini tuh bisa buat di otak atik gitu kan? Biasalah ya, orang-orang Indonesia tuh kayak pinter banget gitu loh ngotak-ngatiknya. Ya apa caranya aku oleh semurah ya.
3: Dan itu aku sempat baca-baca desil itu ada indikasi untuk tujuan tertentu ya, untuk menurunkan angka kemiskinan.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi yang terlihat angka kemiskinan tuh turun padahal ya itu dengan memainkan.
2: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke.
3: Tapi okay, kita husnudan lah ya, kita tetap berbaik sangka, tidak.
2: Susah sih, Mbak, kalau mau husnudan.
3: Oh, gitu ya. Aku udah mencoba nyapu-nyapu nih.
2: Gak. Kita pagi ini harus ini apa positif ya, pokoknya iya, gitu. Karena emang kalau iya benar-benar dari Kak Nurul juga gitu ya. Karena dalam data statistik atau BPS gitu, sob, seluruh penduduk Indonesia itu kan ada 10 kelompok tuh Nurul ya, berdasarkan tingkat pengeluaran atau kesejahteraannya gitu. Nah, pembagian itu tuh sob ya yang diurutin dari desil 1 itu kelompok yang paling miskin, sampai desil 10 itu dia kelompok yang paling kaya. Ya kalau sederhananya sih tiap kelompok desil itu tuh kayak mewakili 10% dari total populasi penduduk. Jadi desil 1 sampai 4 itu masih kategori warga miskin dan juga rentan. Nah, desil 5 sampai 8 itu kelompok masyarakat menengah. Nah, yang disasar pemerintah di aturan baru ini itu desil 9 dan juga 10 alias 20% populasi yang paling sejahtera yang punya pendapatan paling tinggi secara nasional gitu.
3: Berarti berdasarkan pendapatan, pengeluaran, kesejahteraan lah intinya ya. Dan itu yang aku baca-baca juga Nanda, desil itu juga penentuannya itu tidak hanya dari gajinya aja.
2: Oke, apa aja tuh berarti?
3: Jadi kayak misalnya orang-orang yang punya, mungkin ada nih kemarin ini kan rame juga ya di medsos kayak aku tuh gajinya cuma 1 juta, 2 juta tapi masuk desil 9 kok bisa? Ternyata perhitungannya tuh gak cuma dari ini sob, gak cuma dari gaji yang masuk aja, tapi pengeluarannya, ada cicilan enggak, itu juga ternyata mempengaruhi nanti apa namanya klasifikasi dia masuk desil mana gitu.
2: Oke, okay, berarti ibaratnya kalau gajinya tuh 2 juta, tapi pengeluaran dia tuh 5 juta. Nah, itu bisa jadi dia masuk desil yang
3: bawah.
2: Rendah
3: kan karena dia enggak sejahtera dong. Kan kalau desil ini kita melihat tingkat kesejahteraannya gitu kan.
2: Oke. Okay. Berarti kalau enggak punya cicilan itu berarti maksudnya sejahtera gitu ya.
3: Kalau itu malah justru yang ada cicilan tuh masuknya dia mampu.
2: Oh, iya kan sejahtera berarti ya yang
3: betul.
2: Oh, agak tricky ya sobatnya. Tapi tenang aja kan? Nanti mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol sama pihak sensus deh ya.
3: Kita akan klarifikasi.
2: Iya, gitu kita minta klarifikasi.
3: Tidak jadi omon-omon.
2: Iya.
3: Tidak tahu.
2: Ya. Betul. Dan mungkin Mas Sumatera Suara soal desas-desus adanya pembatasan pertalit untuk desil 9 dan 10 buat kamu sob gimana? Apakah udah pernah cek kamu desilnya berapa gitu ya? Dan buat Sobat Rewel Suara, kalau kendaraan kamu tuh kena pembatasan pertalit, kamu lebih milih mana? Lebih ya udahlah ke Pertamax aja meskipun mengkis-mengkis ya, atau mungkin kayak waduh mending ke ojol aja, atau mungkin jalan kaki aja wes, ada enggak ya? Cara komennya gimana Nurul?
3: Cara komennya bisa langsung ke Express Radio Prameswara atau juga ke IG Prameswara 1039, atau bisa langsung gabung di chat WA kita di 081-2302-1039. Kita akan kembali lagi.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.